Ganenya ya bunda hong papa ini maduanya ka. Kawing uli hambi ali ganenya ya bunda hong papa ini.